XKFM ngibona artensiwe xinxeke nihala ke into samsamo sencando ke gicamtsa ke qala xa mchumeke master of the dance floor ke gicamtsa ke it's too late umsamo sencando umsisa ke wola qala ke yaqhamtsa ke dwe gicamtsa ke siyindi arta khamane ke inkomane ngizimi namtsisa ke qala qhamtsa ke qala wa 13 ke October duration season to make qala qhamtsa ke qala wa dance star ke qemanga ke namtsisa ke mtsa chimboy umtsike saka wisene ke gicamtsa ke education xa ya program ke gicamtsa ke qala qhamtsa ke wola ke qhamtsa ke Tibiri, dam saya sama tak kuih dam. Tapi walau kita cek cek dam sa, lagi tweet dam saya feminit, ati cik tweet dam saya feminit, harta dam saya sakawi sekarang lagi Oscar Kabinda, cik tweet dam saya ke program yang dam saya ke youth, ke yonak lah program ke, saya sakawi sekarang lagi kamu dam saya genjing we, lagi kau dam saya kau sekarang kau tak naik agak gani, ke saya singgim saya amui, ya cik dam saya warna pemberman kau sekarang dam saya singgim saya pala pala tak cimbuai, alik dam saya kau makan itu musik sakawi sekarang kau tak, saya kiti timuai kau sekarang kau tak naik agak gani, saya alik dam saya kau makan, saya ke mana kau kau tak Cimakang, jizan sengke pasika kakak akan beda ya. Yang wah kau isikan ahi, kau ya kau kau cakap kalah cuma cuma dalam satu timai. Besar kau kau game setan kau cakap kau cakap kalah cuma cuma kau dalam satu kan. Amin, amin, amin. Abel Vincent Victor nui kalau macam siapa macam kau mengumumkan hati awak titi awak dalam sa, ya wah. Firiri, saya sama saya firiri ngam. Kita lihat sama sama dengan titi wat ham saya ki firiri saya juga asam saya buruk ngam kita lihat dia tanggung ki ki menggeram saya titi macam ngam saya cuma saya sendiri kalau dinas tak ay saya asam saya ngam ki firiri tetapi wah asam saya buruk ngam ya tanggung ki wah boleh ngam ya tiap saya awak firiri hati awak sihir kita lihat sama sama dengan usia ngam saya jiwat kalau ngam saya kuma kita lihat sama sama kalau menggeram ki hingga hayat sama kau usia ngam tak kau sen ngam ki apa ham ki mesti program kita lihat sama sama dinas tak aku ngam saya lagi dinas tak tani kau ada game satu tuasan kau macam ya eh kau he ada ngam saya kau he ada ngam saya kau sisi ke kah msa kau he kau ngam saya sengit kalah sama kau sisi ke ah wah cuci sisi msa kau tu oh msa ati saut sisi sen mseng kaki si mana maya msa awan ngawa ina kaci kau msa kau tu si plani maya msa awan ngawa kau sisi kena om si menir maya msa ah ojal kama kau sisi kena tak kau sisi kena aku ngam saya kalah game satu kau kap kam sa tingin sa pasim sa sing uka ki kam sing om sa wikit ato ang kawisigan na kwan ham sa tingin sige hikang sa chwa ao chwa om sa mani chwa kay kwa kawisigan sa mani chwa at kama kawisigan na ta sing uka ki kajalasi o kakamasi sa at kama o Cuci sih ke ya angin kaki, sekalap pasin saya tutup. Ha, kayu cuci sih, makir he kawan kita lima dolar. Tega, woi, saya tanya kau yang kawan kita lagi kamu siapa ramai? Kawan kau nak kiki, sama ni cuci sih ngah. Cuci kamu sana udah kau kamu jadi lagi kau he kena kamu sih. Ina kacik adu cium, oh ina kacik adu cium kau ngah kau ina kacik cium adu cium pangaku kau ngah. Angin lagi, cikan ha cuka, sih kaki. Plani apa sih ama kereta lagi plani apa sih aku jalan kereta lagi ina kacikhi ano dah ina kacikhi atung kawan kalau aku game sen kuar gunung lagi aku mungkin ke aku ada kawan lagi wibongon agak gani game sen tani pasim satu tu semua kaki kan nasi ogan asim sama ni cua uha plani ando sama ni cua kaya kau sih nata kajalam sama ni cua kamsa sih sih kanang odo kamsa cek era kau sih nawa macam hei kacikhi kamsa odo aku eh hei at awa aku eh awa aku eh at awa aku eh at awa kan macam ogan ini magisim aku eh awa awa tu mah angin tadi kau sih kanang cikhi kanga cikla cikhi kacang kalemondo atisa cikhi atisa kau awa nak tusi cikhi afra kau awa nak fasi cikhi angin hoti kau awa nak tusi dan aplani uha titi mai pas asing hak kok titi mai pas kan kok sini pasi ang waktu kayak asing ka jalan waktu ke amai ka kama ke ang waktu ke asing kayak gini ka jalan sing ke pas ke kono kono koi tamar manir ya eh yang pasi au no ko manir ya eh yang pasi au kan kono manir pasi au kan noga apa si akam sing kayak gini ang waktu si jalan ge sewa ang waktu ti gising kayak tua ya jalan ang waktu ti gising kayak tua tua kalau kam ke mending kayak Cikrisi game sah tu ingat cikrisi game sah noda kan sah frak kuici tawon nak tu sim sah ti sagu ci tawon nak tu sila kau sim kau kau kau sah barang kacau game sah walau kacau sah kalau kau sah koma ati wagi kau kalau sah kau kau sah barang sah kau sih nak kau sah sah aku kau sah tiki bongo agak gani kau sah cuma tak angawa game sah mana itu sing ya kau sah mana itu koma sah kau sing kaki sah tung dumang ni ini nak cium sah cuma tu ini nak cium sah tu sah lagi ni sah tawon nak kau kau sih kena om sah lagi sah a kam chigana dawa kong chigem cha kam chana dawa na ga tosi cha kaside a kam cha de topics wa missing you

Exka FM 107 unxike nekhala ke mntase ke mtsaki tara ncindo ke gecamtsa ke Alex ecamtsa ke I just start in my arms umtsa futhi ncane mntase ke titi maye ucicona ecamtsa ke 3 ecamtsa ke 3 and 5 takhi qimunxu ke mntase xala ke mntase ke maqhaya things takhi ke mntase titi maye mntase ke usene xa mntase ke sake tiwiri ke mntsa khweda ngqim ikide ngicethi cimtsa sake usikana ke Oscar Kabinda cince ecamtsa ke qimunxu ke wola atithi ke timo ecamtsa ke tiwe ecamtsa ke pfundi yarta ka monitor emsa program ka tsonge ka lamtsa ke khangu tsa tsa pasim tsa singa ke emsa monitor a wuzela khama emsa seringa ma ke emsa wana tsa pasim tsa ngai mo sing manir ne kwa ma yang jela ta yang tsa apa ngai ngam tsa sing manir ne kwa ma yang jela ta yang tsa u ngam tsa sing manir ne kwa ma yang to ta yang tsa apa ngai ngaw ka wisena tsa pasim tsa singa o ka wisena tsa pasim tsa o jela ngai ke ka mane kwa wa daga jela khama tsa monitor qheka daga to khama ram tsa sa ke emsa 30 ma ke o cecwa tsa sing emsa sam tsa ngam ya teng tsa firire ram tsa sa ke emsa kitara ngana ke DJ pako wa qamtsa ke wa how I am supposed to live ram tsa bi teng ngana ram tsa ke qala qam tsonge tsa 30 ma qala tsa qala ram tsa qhuma ke emsa sam tsa ngam e dio ngam tsa program ke xkem unar tensiva ke ne ke qala qam ma e adinista kai

Markalex tea tia man tia I en kamekeka say si at amtako fire fear takamini tengye huaha oner ten seven o en yehe exka FM siki bori kuhoji aka kweko program yam sena huatat tua te seheri sain yang 16 minute eya hua 16 ha siebe iret siebe riski tuana o programme e tua guhan aiki tuji teko komik.

0: radipone kwecha ki kwa kama chi kwa ke oswe na polis na kan ke gole kama tene wan kipe go bolana ku kha ki pa tlo ngotene wa tsamo ko kana tene re ri tshwetho le sing wa tsamo ke khokho ta mang ke power na mo tsamo ka re a ki pa ka ku nqada pulane ke tlo tene wa tsamo ko te u tuya pulane tene pa se radipone tsa wa tsamo pulane ke tshwa ko e fana ka kwa i pa se tsikala ke ke tsela kwa tene wa tsamo ko tamo ke le kwa akumasa magida na kwakota mchika singe tuwede plani manezi chika agia kwa kwa kituwe chika kwa ke second half mapula magida na kwa kwa ke TS collection chika ni ma ya gita tuwe ngoda andro angkwada kwa mke pula mani ngisa half time chwa mke TS collection ma kani chwe mhoi bula
1: wala TS collection kwa katumwa ni kwa na nglabe na taweta man akai kwa angkibia kukesu ihe ama angkibia karangkibia kwa parisi kwa kankusa dangwa kwa parisi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa apa boleh cakar kata kau sa iba angkibia tino iba iya na boleh ki tunda saya sebenarnya telas tu tunda iya aku tahu kanu iba kam tu iya kata angkibia tino kibia iba kai cara kamu iya aku kaki ku derta saya sebenarnya tahu kanu tak kamu aku kaki angkibia aku boleh sih kah karena aku boleh sih kau ikut boleh sih kan kau sa kian tiada tak boleh jauh kati kai suka video tino lecual tu aja ki kamu aku kan kerana sahaja tu aja angkia ikut sa kai sih kaki aja boleh aku kaki iya tu aja boleh kan kati kau kaku kaku kian korak boleh ni aja tu aja angkia ikut sa kaki go kom tu aja angkia ikut kan kerana ada aja boleh ni dia ikut sa kaku dek kita bang kami ngelihat kau ini kapal angkibia temu sa second half entah kuang kerja
0: Here my sats ke fuks kongolin ngwai kong ngakom ge tse bolai ke khokwa ki tse kolek tse kona tere ba tsak ngi khokwa so mangge bola tana of them tsang a khwara tsau ka kha I tsang ngwa dwi ngwa tse go a san to an sibe singe bola plani magi tana khokwa ki tsim bola mangge tse de alfu tse go kwa ga tia khama khwe kwa a tsang festival fu kwa kwa kwa tene ba tsang ngwa bana ke tse ang khwara tsak ngwa ko ye tse ya ngwa ngwa bola ko e ge tsau I bone tsho tsele bola kana ngwa tsela da mosim I bone tsha a dwi ngwa kwa I bola ki kwa tene ba tsang ngwa ko so mangge tse go sama anya chitra sanga I bhole mane chitra jala I bhola ki ko antare bacha ko ko ta tang ngle ko akuma ke wale chichin sa ngma ke tana ko ko ta mang ke tan sa ngum kam ko ingi ko antane bacha ko ko ta subang ki bhola tane ki ta dhog me ke ko tane bacha ko ko ta masanda wana to tu ga bar chi khame khwe tane bacha ko ko ta ngwa ra chwa u ki ko antane bacha ko ki ko ko ta subang ki bhola ma ge tane wa kho kho ki ko antare bacha ko ko ta chig sang ki pe tu prima shap tane ko ko ge yen an der sa mang ke par chi sa kazar sif sang wa ge ta ko aku mangi ku nama bola mane wa khokora mangi imhing hai chwa cha parichik dang chene to jele pendi hang vine ku na tere bachan khokor mangi sa chifu bola magi ta ne wa khwa khwa ki ku ang ten le kwa aku ma tere bachan khokor su mangi spanisha kai sa to da duita chi ga ka wasa tu dia ku ke ku antere bachan khokor su bola kya 10 ki ku antere bachan khokor chi ga sungi parichin ang le gingi ku antere bachan khokor chi ga sungi de city ho mangi ku chi ga ku ho mangi amazula ni di chwa chungu ge ku antere bachan ge kwa ku amazula chwa tu de city ta na se ku ku antere bachan khokor ka zer chi sa steli sa ku na tan hora dan ho li ta ku ge ku sa bola to tu jala ge ku antere steli sa khora sa mun ge chi fu ge bola ta wa ta wacham khokora sumangula esi gera jala khumka chit ga singe tu no to mangke pare chi ning hara chwe chi ding no I ko ai mu mai gin dane wacham khokora dane wan ma deben chi ki ko antane wacham khokora mangke pola ka ung a dwi kha chit ga ga wa ke se ka nal ke ko na mangke no khas 16 minute chon ye gi te chai bol ai 18 minute chon pare chi no khai oi bola tane wacham ko ati chi ge ngawi ki ko antane wacham khokora sumangke bola ma chwa khwa 10 ti yama gi tane wa khwa khwa ki ko anda tang ngle ko akuma ge boling
1: Tekong giving a hot king, packing the capar and giving sack. Yava, take it on and give it to Guruna, Tamariski, Hambe, and give it to Kungu. Easy can you take Karunoko, Kuya, Kikrekom, Supisin. In Adaman, we have quite a pirate to Hanaka, Hatakasuka, Hero Kapiro, Kerata, Hatakaya, and we. Ke a go tsaka nga ba ka ka ya hang kuwe tsa kom tu yo a khiri o ka piro e kere ta beno khiri o ka piro go ja tla e ko yo ga hek na ta go ko go khiri ya go retsa he he ka me ga he te ka go ta ti he kam he te kwa ga ya te ko he te ka go ra ko ta ba khan ke tsa ka pare ang ki wet ka pare tsa ka ang ki wet ti Hakwa ngadi ke hakwa tuan tebri ko hakwa hiada tohan simu kuisat neute ikwasi abasiya kwaretat ukwa katata chutuka sirati kwata handa kwe khasa kwa kise ya tsamse katata chutuka sinwe ikwa tsame ya ikwa tsanga ikwa chutuka sinta khawana ngibe kusindoro na hambe kungibe kwe na kwana kwa kwara kwara sinati akukoro kwa tsati kwa usenwa kwa tsikam kwa ketika akwa tsam kwa tawe Pirates kokara tabeta machis galaxy kokara khabora ski ma Amstel Arena tabiatim kaparem ke Amstel Arena stadium suituka Orlando ukan tay kom taban isho ngar ke khama ana khama aba shekh khama ti tuna tuna mu kokara tabe ke sukai kot hiya khama musika kokai ko sata khwan pirates kotaban kara khatu ju kesinati e kwange bisa khoba nangi abashiyate mtlambi ma khatta ka ti nomor nomor 7 ba khatta khwat album nomor 7 ma nadai koma e te kwane ki mo bano abam mtlambi nomor 7 ma kari nomor 10 ma kari tulu timi ya kwana khana ka tulu kan kara tete ma kwana khana tuha ka tulu ma ka khwat ka mtlambi ma ka ka tulu bola kande ro hata sianda tulu amakwara ha seluleko mtambi ya kha biya kwara ha anza amakan khobona kata kana kibi komta bagata hego mke moremi man ko kan kara kha masiki moremi kana moremi kana masiki kapani lunga kwara ha moremi kana ha ati khan give give ko khobona ko give give yati ata e making pak ta club kana take give te woku ko khata anga ko tete paris ko ta mu ana kha kha kan ki kan ko ma mure in ko chi ke kan kara de kya ko na mure mi ma ta ka ro ga mure mi anta ko sa chi ka ko kwa kyan kwa sa ha te te ta ko ko ta na ko de khati khati cha ke ta bin ko akwa na ke xk fm 107 ko de khone fm ski gora ta xk ye ma kha ha second half sen pa adan ta ke de ye ma kha pare ta ke na ma ko kha pare ta ti ta ke ha ha pa khru khru da ta ka di gwa na ha ni we ha ko ye wa ti hin ko ye ke se wa ke de ko kha ka ta ba han pare ta ko ye ta ke te ko ya ha sa ko chu chu ra ko ya ke gana ba khatile ko ye ke ba gana ba khatile tsa ba thuwa ka tema tanta kom kom nga dambe ta nwa ko nwa ba te bula ka mtongo kwa ka kaisu ka khuwa khata nwa nga ba tsa ka ka ka number 7 mama mtlambi number 14 ma ka ka dia ka gana ka ha bora ko tarar ta bahan ko kese ngu ya na ko pare ko sita ke te ko ya pare ko kreta se ko hapa ke te ko ka te ne tuk na na na ka ko ha ko de da ke ka ti ka o ki ka ka ha ka na i ka ka ka ka ko ke je ko ta te da ke ti bora in ko se ve ta te ha ma tar na ta bora ko a ngu je ba ka di pare ko de da ke ha ha pare ko je ba ka ko ke de ha mo da ko ke nya ko ta ha ko ko Paris ko ke commission ko ata ha ko ko tur tur na ko commission sa kai ka ko te Paris ko di ka ka oswe na kai ka oswe na Apollos tla akim tla bi khate anja ka kora ama kai ka ha ka kora do at we tla bi ka ro ha he te te tre ko kombe de ko ima ka ro re tem im ya tra cha we ima te ko yo te mo bende ko ima ya tra re ta more mi kha bang ni sa dok na te more mi we kham di kha bang na te kha ba sikat ka wa re we ta am more mi ke bi
2: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 kilometer of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
1: Do kham kham mo kham jawa mvela semseta sibisi tase gom koma klai kwati. Kham kham na koseta kuya kobe. Abiyo ro khwa sana miya khwa kham ko kesu i hek. Wara tama ko sake. Eh da pakari kere na khabar ki kom jaba khan kra garan tiya kham sigire. Tshiye tete ba khani kuska tai ma tas ni khata gwa na khang am on bola inko khakwa dia da kete kain da kung kwa sakya da kete tai ka kwa tier ka biro na da ba inko di tes galaxy ka di captain na kai ka bu chana ma da ka bora ka sakya da an ka ka ma tu da ka kwa kwa da kya si na khaw sa ei da ba ko kwa te kan sa ka se bisi ka ma se bisi an ka ma tai ka ra ha Paris ka di bora ka ra kha ke ba ka di en da si no Jabaka di sai si question kana ko jawab ke tu ko ha bag jawab ka dia ke ha sati ak tek tek ka extra fm ki mai ki ko ana ikra ka kar jab ma khore te ko kai ko tam bela si pirates ko se ko question kana kai za kun ko sa kya ati ak ma kara na ka kai za kun ko sa kya ko kun ko kya di ha te ku ve ko kwa ti ka ko sa kya ta kya ti ma dara ta ti ta dara sa na de kara ko ta ba khwara ka ta go ko ma ko e ko e khawana si se ko ta Isa Jawati, Juara Wita! Yeah! Agui! Goa o Kapora Muremi! Kamka o Dokwa Akwa Eternati! Muremi Kamakara Hoa! Pare Tsukak Narin Laka Kokuya Se Wukri Sakyati Weta! Muremi! Amat dia tu nak cetang muremi. Kaya kerana kau komentar nak kau ayah kau ayah kamu kerana kau kerana kau boleh kau si oiki. Boleh mukar sejak kau nak boleh mukar kerana kau. Ima tui kau tui nak kau kamu kerana kau nak kawan nak leremi kau kerana leremi. Kamu tak kira kira nak kau iya cino. Balik tasan kamu kau kamu seusi kau kerana kau kerana. Kamu iya boleh kerana kamu iya boleh dia nak kata apa lagi tasan aku kamu semua sih kerana kerana nanti sih boleh kerana dia nak kongjar aku aku koma kamu sih kak kamu sih aku cepang moremi kau yang kerana kata jadi nak aku itu nak kamu fikir kak aku kan jadi nak kuri sih nasi sen sih Eh, jangan aku tanya. Tidak semata aku tanya. Tanya aku kurang. Negeri Fier tak kesayang menitis kis kampiris kelangun utis galaksi. Tidak kah INN 5 tak kesayang menitis siapa yang nak utis galaksi kotak aku ya aku ni. Hendak borak saya aku cucu aku. Tu ya kuyang kini mau kata ni ni ekam kau betul ya tiko cok kau ekam aku mau. Inka kira tak ya tiko kau kah kasa kata tes galaksi. Kau suai Napoles. Tinta makam betul nak ada tinta cuma kata untuk kerik kerik kui kau kau isak wana kau kau kau tawak kau aku kata. Nak kerik nasi sen kau betul kau kau kata tiada angka kui te. Kosu in Apoles, pana kau kau sampai mahu aku kau nak kuya kuya yang kau kau kau kau awas ikat, kau kau awas ikat aku butuh macam, tung saya tak kau macam awas ikat kau, Apoles semua aku mahu sak, tapi tapi yang kau kucing ni dia kau minyak kunci, force sharp shoot tak. Orang itu kalau kamu kesu iye, kita bisa nak faham terus kerja kamu betul kan? Mereka ada tambah kerja boleh terus nak kerja antara sekolah saya sekarang. Kamu kalau faham terus kerja kerja kerja terus tambah kerja kamu senarai betul enggak? Jetzt gibt es 52 Sessi, ja, ja, ja. Und ich sage, ich habe ein paar Sessi, ich habe ein paar Sessi, ich habe ein paar Sessi, ich habe ein paar Sessi, ich habe ein paar Sessi, ich habe ein paar Sessi, ich habe ein paar Sessi, ich habe ein paar Sessi, ich habe ein paar Sessi, ich habe ein paar Sessi, ich habe ein paar Sessi, ich habe ein paar Sessi, ich habe ein paar Sessi, ich habe ein paar Sessi, ich habe ein paar Sessi, ich habe ein paar Sessi, ich habe ein paar Sessi, ich habe I'm crying, I could see I'm a new soak as a class and a classic. Go come and cook a good and come back to the ice and grab a water tacky. The old Sahamata was a hammer tree of the hammer door to make the border hand outside the hammer cleared out home at Dwight Tacket. I could have done and quay, walk, I'm the commodum, George, Mahanam, Kum, Kodeko. I'm Juan Was and at the ex-cap, 3 years and not at the Bahano. We make you all the child on Getty, little other 3 years ago. Try to get the Kabuma, have a train that could try at the Borat. When you go in today, yeah. Hamaki Hekwana came of Hako Yawan Hakaka Hata. Gonna have to have an acre of Paris, because I got Paris, but some Kuya Kukaka at you. Take Havana Quick, who's a kid to the Kuwa. Yam ka hawo iko tiya ngo ne ha pa ti dan ma ha kan kuro da ka ha hen za kun kuro da ka ha ka agure ago se lela da kara ha ya ta jui so ya kirimi se ko ku be da ta te da frata na tende otare se ka ta ko ta te da no su kan ko ta kan kan ka ho sa he yo te te kire ko me ba ka mo re ta Akan kara bulan ini orang suena polos tak bulan ini orang suena tak kara. Akan tiap orang kara hankan kaya di mukia ni tak. Tuya kaya tua kata kaya muka. Aba tanah kau betak kaya tik. Aba tanah kau betak kaya tak kau kau kau suya ama akan kau kata kau kau tik. Ima si pata ng ako kaya makumati. Radio Pani. Kaya nang mga kalitibo na ito ni siya pa sa ka.
0: Kaya mga kaya chinji ka sa kaya para chip ganag mga sigat na alfay dwichip sa kaya tani ba sa mga kumatiya ni ba 29 ke kwa antene kabelo mga kaya puna magkagi ane akwa kwa kwa Dari wacan mungkul pada kaki kasung ge, pada tua tu terus lagi kuah. Ada cewa na ikut lagi kuah antene. 5-5 tak minat cakap mung shot dek kau bagun na. Hendri ge pada antene wacan mungkin kuah kuah. Kaki kasung ge, kuah angka masan dua na tua tiga kuah. Hijaz bayar antene. Stalin vs FC awan ge kuah. Ama kosi tera noto ge kuah. Cita terus aku ke kuat terus macam ke kuat kuat mangke bola kuat terus jalan ke bukan terus macam ke kuat kuat terus mangke mungkin macam ni nak aku kuat ke kuat terus macam ke kuat kuat cita sendiri bagai mana ini bola macam ke kuat nak aku kuat ke kuat mana terus jalan ini bola ke kuat terus macam ke kuat kuat mangke cita sendiri naga mangke kerja terus kau jadi cah wan ke kuat anda bola kuat ke ya wan wan ke sebab sebab ni kuat terus macam ke kuat jangan sini dan zero ke kuat masuk lutan ya. Two ge kwa antere bacha ngukoda mangke I bolai ko ge tre de cha ge kwa antere bacha ngukoda so mangke kula tang hwa de tene kwa me ge kwa antere bacha ngukoda bolai tang hwa ke cha tre kwa ke de ni kuna ge pare chu gona tro in ke kwa tang hwa da gutche ge kwa tim zo ga pasa kuna tang hwa da tre cho ro kuli kuna mangke bolai bu chikla ki pa ge kwa si po chaine tre da kwa chi ya bolai ge kwa na mangke paga su su no ga chwa tu ge kwa Kinda na kagi ko antere wacha mungke ko kwan kali ko na mangi bola dong hara ko tong na tre he ko antere wacha mungke ko patim zuba ka pasa ko na dong hara ko kunjin na kwa kin na bola dong hara chena au no bola left kari ko na mangke he ko ko na antere wacha mungke ko ko chen ko ke ko antere wacha mangke bola ba kage na akwa ko ge ko chinji ga chage ga I dui chi ga wana asungi mane cha age o jala I bola ge ko Show monkey, yeah, turn it over. Quite a clitch or a cargo. You could have monkey, but I don't want to cheer. Cheers, call it, say, train my turn. I soon get Yamaget and Aqua Boy Manichot Zella. He pull up your duty to the go again. One turn about someone who got us a monkey. A clock toggle. Spirit cherry sheep. Snail is up, cooling up, and they get one turn about someone get quite well. Tuki Juan, there was a Mugamangi Bolaguda, which you could have gone to the Matlan, which is not a cut off like you want, which you will put him and KHC to the Nikuna. Talk to the Pagasus of the Nikuna. He wanted about some get Cocker Mangate. I get in a cocoa. I'm going to get a little bit of a Chok ada mungkin itu ikhwan tadi macam mungkin kuapa citra sungge atau ikhwan atau tu jalan tadi macam mungkin kuapa citra sungge. Here was a bottom as soon get Choma Quaker Quang Tim Chum Akam Gikwa, there was some Gikwa Anghara would watch it like a Shima Chimana. I'm good to Yabula to Hana Chia. Only could not tell you what's happening Gikwa was the singer's a busy monkey. Come away, but I tell you what's happening Gikwa, Quatin Chuma Yakita Hana. Anghara did like to Anguna get 12. I'm going to go to the police. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Spani chagan chene wacham ge kwapo anghara go chit a tsang kuna e kwanke pala shuju inna tere wacham ge kwapo manke chung kwao kwea ge kwan tere wacham ge kwapo rafrima anasuna ga ge kwan tere manke dana asan ge kwan tere wacham ge kwapo manke tawagana tsokkama gwezo tolma kabelo manke tsotsu tru kume ge kwan Sui dang hara asa tok si trip no ten ne pula pula mat e kucho ke pairat kan ikona tere wacha mungu kor mangke pula kacha ikon tere ipar chikri na tere wacha mungu ko ko mang pula ang hara kucho trika and click up mas a get maget na ko ko tene so pula kwange Turn it, Craig Guan. Kaya gani ko natin na watsang ngayon ko mga tiyas gulit sa tong hara asang hibram ako ikakit na nakakwa po agi ingin mga ang tanay watsang ngayon ko tapera kipa wagi ko ang gutuwa pala dahan na siya alay ko nagi ko andari watsang ngayon ko kumang langu si doon na ito mga iabala ki ko ang pasi tuwi tanay iku antene mte bola chingan na bachot ifo ki ko ang gutuwa pala dahan kong si klap uli ko natin na ang kikwa kong nabala dahan kwa na chwa aung nawa Hari guna mangi pola tu dogo cia, kubi kelangan. Hari guna ke gua, ke pada cina tene mangke pola tang kuat tene, kia tene baca mangke gua, kora cina na, cia pola wantu ke gua tang kuat aku cia pola rukun kah, tang guna macam macam na, apa sebenar ke gua mangke, cisha ke awak na pola dega cing tau, kui ke gua tene, ang kuat aku cia teka, kuli kuna gua cik kesung ke, pada cik kena guna defendan, rukun. Ki kwa antere batang ki kwa mang bola tang kwa ko tso kwa mvalesa si twigla e pola ki kwa ng wa pa chi ng antere batang ki kwa mang bola ko chiam tlame na 7 chia na tang kwa ko skwe kwa pola ki kwa na ga tang kwa pola chi ng na chop tang kwa ko tuwi tang kwa ko tso ka mang ki ki pa wa ki kwa sho kwa si ko chena go tane mang na tre da ko tso ki kwa na ki kwa antene sho ga chi ko so pa shu shu tane chwa tu ki kwa no to ge tis galaxy tane Pulang cuma ia kiri warna, pergi baca pulang nanti ni. Kacang kau ke kawan dari baca mengkuda pulang nanti ada kucau. Siapa kunci lekuan mangke? Kiri odi pulang na. Korawa ke kawan dari kuda mangke kira kucau kan? Asal tu warna nak cua firi ke kawan? Kawan tena Richard Bay. Kiri kau kawan dari baca mengkuda Richard Bay kat tuan kumpul. Kuga antar baca mungkin korang mungkin boleh tang kuar kecoh yang take aja ne. Ia yang kuar asal ibu la mungkin dan aku aku cikgu sungge sama sekali guna mungkin. Maybe usne cakulah na ikram Renas pasatin. Renas secara cakap guna canggih korang maybe usang aja ne baca mungkin korang. Kek masan tu orang ibu ni tadi baca mengguna manggil bola tadi gang 65 minit tu orang mungkin dia kau dah so pun ada naik awak di kau
1: boleh temu orang orang dia kau kau orang orang yang kau alfa yang kau dia tadi es galaksi kau kau parit pasir kau dia tadi es galaksi kau tadi sinat Tapi orang kata katanya kaji kuah fatih kata kerja kaji kuah. Entah macam apa mereka kata radio panik mereka korup. Radio panik lagi. Anda sudah macam apa kata? Macam apa kata fakih jangan dengan kekapan atau kaji berat. Nak buat apa nak ya? Depan yang gom kau baca mereka koram kan? Tahu surat kau koram pihak. Cepuk kau koram. Apa buat itu yang saya kira terlalu perihat. Apa perih? Apa buat itu yang saya kira terlalu kanal. Cepat doa juga, kuek. Kalau kamu nak beri salat kayak XKFM, cakap tak kekecil. Honor tin siweb, udah ni kuek. Jam zakat mungkin sudah dah, kalau kita zat ya kagak ada kontrol yang kuek dah macam. Kalau nak zat ni, aku cakap orang nak kerja kan zat ini ada kerja, aku cakap mana kena. Beri tu kuek itu kasar apa lagi kuek kuek. Nem kasih aku berasi emam ka, si emam aku dah kalau jauh kah berjalan. Kita tu pengen nong kalau saya tik. Aku mesti tarik aku berai. Kau kau rukak kan, aku kapten mengge, kalau jauh kah mengge bertarik. Nada tadi ada kau kan Orlando Paris. Aku ada pakai ni sekali sudah happy people ada. George kiri sini aku berai, kiri sini kiri sini kau. Tlam people macam kerata, tlam people kau yang kau berai kerata, kau macam ni sesuai Paris kau Kosin kara parti pun jemput kah kahwat. Naya hati mi ada kosin kibit pun jemput kuzi ki. Kaya kah itu tera kuter. Ku aneh siu super sab siu kuter ku aneh. Kuter kah anjir kuik. Ngakona izina moremi kana go bona tshinjara ha. Eh ke bona kana ha ba khopa mka. Ba khopa ta pasi ga go go tsana. Ai ke go hetse ba ba tsiya ba ka hore ba bunjana. Eh ke bona ba ke go kontra. Kae ke go tsena ka pio ka ebre tsena ta ba tsiya ba tsinja bona. Ha ba dia ka ha tsi. Selepe. Ngi khara bona keng kana go ba kgile mo go ba jaban keng re go mo ke khate ke go kom tewa khana na tate go da bona ga ba go ya ga go e bete ga ba jan saa go e tate pre bona em fa ta e ke mang ka tsahorom lo di di king ga e ke go ko me go ga da ka mang ya ti mari na re te ri sa da ka gona bona ha jamakka kai pa kusan gara jamakka ko hat paire tsko kwa kwa ke dang kwa khat ben kwa ge kwa ko ko su ko si ta kwa dra pa ka karna ya tan nga kwa ko sya mande ke ko ya kwa se ko si bisim ki bora ya kwa si bisim ko dang ruza kwa ya ho tsai ko na garam khara la ga ti paire tsko ho ya hatan ko kya ka te ta te kwa kwa ko ke kya ka te kwa ko u sna ta kwa ta me Atangibi ko ko ko ko usa ko mari tak. Ka kwa sanda us ko yati ke ma ka ko kasina hati ak ko kik. Me ki ngama ko ate ti tu ya ko yaki bi sa. Sanda mela. Ne han tin ma kwa ki sanda mela ka ti. Ama George. Sedwin George ka ki tulani. Zandamela. Tulani Zandamela. Tulani Zandamela. Tulani Zandamela. Khwara mata. Khaba khaba tarani. Tsa tsara tsa ketingye tsa sare. Khama kwa tia go go bora tweet se go. A go go bona tsa tsa go tsike go. Khaba kuya tsa go pare tsa go kwa ke ne ga tina khaba go mata ya ka semande kwe ya go hita. Tsai ka ka ra ka ke nja kong tsa ke wa te ka te wa ka ka tu ka te ba ka tsai ka ko te ka pero ko ka ka te ba ri ko ko ba ka pa tre ke sa ka ka ye te se wa ndak ka sa ba ka te se se ka ha ka ko sa kam tu ka kam pa ri ko no no tes ka no ka bora ha no ke ko sim go ro ko ha be te ba ko ran pa ya na tu nda ka ko tu nda ka sa se ke ya ka ya ha Go khero so ka tesi sa se tra tra tra ta Kana ka pakir kurna ta ka ates galaxy twa Tes galaxy ka kare ke bora no be ho se te ba pataran ko khri ta ho khoi Barai nin pati si ha pati si we ho se te ho Go ko ma ha tu ye ka ho khati ka kare ke na ta ba ata si atlan Ye ma tra ni si ho bora pirates ka di akeng kwa tlai ko jawa tse tshape ira tlai ko ngwa nde e maka ntia ng khanya e mo amere ka khoya tita kwana ka bora tlai ta ha ng ki ke ya ta ka ha me ka tri tse tlai tsora ta we tlai mo khaya kart tse tlai kwa ra ga ke suka ente tlai ko ba ko sura ka ta ba ko ka kwa ha ka se ko mo ha ka ka mo ana ko ya ka ka tse tlai ka ta ba ka go se ka kha bona tsi wa do ga ti a be Aki ma thung kana ma pe oro hal pa dima kana ngel ge sina ta ke pe. Ma do wat we ta na ha ye. Ma che ma ha ma thung kana pe oro. Ora ka na ha ha ta e pa ke in ta kun ko sa kya ta ma pa dang we wat we ke do ke ko ma. Aki ma che ye ka ta ma sie ma. Ma che ta ti ta ma ham ti ta ke ha. Ora ka pe oro ka re ha ta. Nanja ko ndi nga khoro ka khatle di re kona ko khom ka khatle ndi pa di sia ka tak question kana ka ka ko ha bora e tiens galaxy ko ka ta ka ko sa kya ati kai ka ko ati di ka piro khoro na me ga tak ta sura ka na ka ta ki ndi ek na ko bora ta sura ka e mo ka khan kwa ati Iman masih kata rokan nak kaita tinggal boxi ok dengan penalti siapa tu bang kaya kau makan kalau saya kah, kau memang kerja nak kata main kau mak, kau mak tak kena naik kau kata. Tapi rokan kata kau kau sekarang, muka boleh di. Kau orang kiri siapa tu yang dah kau jauh kau tak boleh kaita makan kau beri. Kalau hei, kita terus komen makuk tu pihak kita betul tak kau beri. Jatuh hati hati, Andrew Kapi fikir sungguh bukan tuan saya cah. Jaga pada kawan kawan Rico USA nama impian malam ini. Tapi aku kau masa kehebohan hek. Ibu aku dah mengangkat. Masa saya cerita, dia kau masih yang aku suka kau mac. Kaca pokok kalah kaca siawah kaca macam cebu lah kaca punjana kaca taipat ini engkau cuma perbenan engkau boleh duit ini engkau kuda ikut kaca taipat ini cuma engkau taipat kaca cuma engkau perbenan ada engkau boleh kuda ikut eh engkau kapas kapas kerana kaca kaca jadi macam yang kata boleh ambil tapi orang kaya sebab kerana orang kaya tu kehendak kaya sebab kerana Velase. Abang kau orang lagi yang sakit atau dia yang kata emak. Kau saya kawan aku kuat setengah kesan. Aku mukopa ya ya kau. Mukopa tu. Kuat mata. Gua kau pengen he. Kuat mana iya tu. Dia kau kau kau kau dia kau kuat sentak. Karena kau kau ada kerana. Dia baru berangan dia kau saya sebenarnya dia dari 15 hari ya kau. Desi aku sakit aku sakit 15 si oi kena trap dia skala si kaka kure. Kaya kaya kata kia biasa bahkan hampir sana tu kah. Kia biasa bising trap borat tu bahkan hampir kena korang baku itu tu bahkan kau trap kereta ya kata. Hakau ikut aku muak eh aku sekian hakau suka mak kai kau muka hakau dek ikut hakau apa nae. Hakau ikut aku kaya nak ada dek. Dia hakau kia biasa nak kau hakau ikut aku hakau ikut. Tu sakit kaya tu kuat dua borat. Go kom ka hakwa kere kere go kom tui hakwa mo ka kan kere kere kere ko ko ma adwe bona se tre te tres ka 5 and 7 tak se se ka ta mo ka ka ko tam paris no no ties galaxy
0: here man ke bona tan kwa na kwa ko me ke kwa 20 tene on la vitre fidens ma ko pa man ke kula ka cha e kere wana kula ku ko tere cha mo ko ka chi no tlo bona ta chuna de ka mo ke kwa Cui dah nama kau pasti mana? Warna bulan itu kau, kalau puna pasti tuan kapas itu tangguh cui. Kunci gelap kalau puna tene. Kau akan ikhwan seperti cakap lagi aku tak kau. Ini terus cakap lagi bulan tene baca mungkin kau mungkin akhirnya kau mungkin tene. Kau mahu mungkin dan hari kecil. Bulan itu kau tene. Ya, pada susu kau puna 75 minit kau tene. Angkia pula kum kum kum ni kira cerita ni WhatsApp angkia kau pada mungkin pula cuma tu terus cerita kau baca cerita angkia trinser orang kau angkia WhatsApp angkia kau apa pada sesuatu angkia Amsterdam ada stadium kau angkia WhatsApp angkia kau angkia cheers kalau cerita cuma kum kum kau angkia WhatsApp angkia kau pada semua angkia pula kum kum kau ini kira cerita angkia kau angkia simpul angkia WhatsApp angkia kau pada mungkin Tudur dekong ngapun ada muhari kucu di mana, baca mungkin kalau kagak cipta sengi pasukan na. Tudur dek zala kau baca cipta icu kong gua, kau ibu latar baca mungkin kau kipat cuma, ye kau antara baca mungkin kau semua angkia bula. Tudur dek kau nak kau mau kagak cipta sengi, bula tu kau mau na, ye kiri dia warna. Tudur dek kau ngapun ada baca, dek cah ada baca mungkin kau semua angkia, ibu la. Tudur dek zala kagak cipta sengi, bagan yang kene guna ma, nanti ma kiri dana. Aku kau ibu hari cipta kau mau ibu la ke, masak jangan na watane, baca mungkin kau kau nak cipta sengi, cek kau kau. Sandau saya firi tene wacan untuk kalau buat situ kau mungkin pergi ke kuatri ke kuatri wacan muka ke ekwa kuat tak lekwa aku mungkin walau tene wacan mungkin ekwa kuat mungkin masalah mungkin supaya masalah mungkin kalau tak cuma kalau kau kaya gede cak ke kuat tene pasti sih kat sekarang pada cakap kau mungkin ke kuat ke 77 itu cakap kau gede kau ini petua pernah siapa kuat dengan kat kuat jelah mungkin boleh tak kuat kongsian lagi jis kalau tu Hingga ni kita terima cakap untuk kelas kelas yang kita akan menjadikan lagi ada cara di mana kita sudah meremehkan ini. Kita masih lelak cina, macam mungkin kuat kuat. Tiada sekali lagi kuat dengan macam mungkin kuat. Sitkasın uyulamsa kere klavatere batam ge kwakwa ge chinji kwaga chage kwa. Mut iba ge na kwakwa ge tes gele sitang hora sun. So many jetwa kwakwa zela de. Sitkasın ge kwantene manke. Sikayo manke na bela ge kwa. Ki tri ge kwantere batam ge kwakwa. Chia ipola ge kwakwa. Asu yamane kwakwa ge kwa. Kipagi kwa siba chene na mungu tira na sibezi Captain, my captain Diabolo na pasi akali kuna terabata mungi kwa kwa Kwa batu nga na akala tobla na siwa chule kuna Pali ya kuwa na pula kikuwa nga chitwa singi lene mwa Remi kwa kunzi nga Ya kwa kwa terabata mungi kwa kwa na bula nga tira kucho Eba gani akani kuna terabata mungi kwa mungi bula kwa mwa kwa chika Kwa mwa tene kwa mwa bula kikuwa Mati mzwa kwa pasa kuna terabata mungi mwa kwa mwa kwa Get so Kisa got to get one to the second half in the second half. Klangu ke poli kuna tena kwati njuma ge apa zawa na dang hara utuchi ni ya pola ke kwa table number 24 table utuchi ga poli kuna tena bata ngi ya kumanga bata dang hara uchi angu tu ya pola utuchi ya lani kuna tena bata gachen kwa tena hali kuna bora dulu uchi ya yung hara cha aunga I pola ke kwa shuni cha kwa ngi ya tuat kala ke kwa kachwa kala ke kwa kabenze pola kuna angu hara kuchu ina shibo chai ne ke kwa Anghara asung ya pula mangi dan nak kuat kuat. Kalau cuma ya pula tangi kuat. Kalau pula mangi pula duduk bocia. Incuan ngah pula tene tasli ni kuat pula tiga tang hara kecil tiga. Ngabi ke kuat tene ke palsu suka ni kuat. Asung ya mangi dan nak kuat kuat ke. 39 minit suat ni kuat. Sakwa dan kiri kuat. Ke palsu suka ni tene bocia mungkul pula mangi. I'm going to go to the market. Anga makian na kuat kuat ke kuat, sebelum saya sibis ajar anga bi kai ke kuat entah ni. Pada 10 minit tu cuma engkau kick kau tu rusa lah, kicking kau ni tidak macam mungkin kuat kuat mungkin. Pada susu isap pun orang tak kamu kau, kaya pula tidak macam mungkin kuat kuat. Anga nak kick shot nak ya kick kau anggi kuat entah ni. Mwat ele ni kuna ke chies kala chi Kuna tene wata mge kwa kwa Tua kwa kwa kwa kwa kwa kwa A kwa chela ke kwa Pantu ke kwa ndene Ge pula kwa kwa kwa chia Sen problem kani kuna Ke chies kala chi nga tene wata mge kwa mge pula Tau ke kwa I'm still a renner stay deep ke kwa Angu chika uli kuna kwa ti mjuma gya hana kuna Kwa chika ye pula kwa kuna Cheng kwa tene wata mge kwa kwa kwa kuna Hari kuna tene wata mge kwa mge Chuka kwa kwa kwa Ya chies kala chi nga Iku dan nak bagus susu nak tanya okey aje guna bola play orang tanya macam kau bola tang kuat apa sih? Tang kuat lagi guna dekat cincu aw. Semua ni tang kuat dia. Ang cuma kau orang tanya dah bagus susu kau lagi nak cuci aku ni. Tripende kau iploso kau orang tanya macam gay kuat kuat mangge. Maka kita nak kuat kuat esok. Ada sengke. Kau ibu cik orang tanya. Sanda orang tanya cuci firi kau Richards Bay one. Still is so Kaiser Chieftain 1-1 give one. Kaiwa tsa pulang kaki aku kuat ni. Anghara bocik ga, kuli kuna give one. Wakun ngai bola kawe, anghara kicau ka. Anghara kicau ka give one. Kuli kuna mangi bola duduk bocia. Tidak bukung ka. Evidence mana? Kagwe bola tene bocia ngukuang. Kuli kuna mangi. Kenyang ngatene 1-2 itang kuat tene cok ngat. Kipa kipa Sipa chayna chingana asinyamana kaybola kuthebola lokhuqa kaofende bachiya tisikhalisina chintwathene bachamgo kapenze phele kuna tiwini kuchiqa kanfuna anghora ngabingi kwa ani kudagi kwa ndere bachamgo kwa kamange bola tanghora ukhechunga tse kigwentene bachamgo kwa kamange tabakha kyena na kwa kwa ida chagi kwa kichal kamange kibe kamkha kikwa ntene tiwini kuchiqa tene mangi bona tsigi kwa kona ngatsa de kutso Cheers, let's see what's in it. So many chakwang, a twat kalegi kwang. Many chak twat kalegi kwang tene. Put each up a kwang, then what's happening with kwang from monkey. A tenth of what's discussing ye. But a social ebola to lady kwang. Quaipola for the monkey. Hans and lady kwang monkey ten a cloud amazula to tabby chubby to ye one. A cloud there the plague to kwang, then what's happening with kwang. Anghora bachika tsangura ke kwantene ala sosu matere bacha mungu amange anghora bachia tsgulu dikere mona kanchi gunko ke kona chula ta kongwa ke kwang daga chansa ke kwang kanchi gunko mona hakicho banke morre meto da kanto pola ke kwang osu morre me ke kwantene bacha mungu ke kwa shoga chimtwa ka pola tere ga wana kanchi pola ta ke kwang nakia wa tere bacha mungu da mangke morre mona ke tritwa pola mona tene wana kalsa go tsade ikhomo go tsaye kwa chang ke kwa kwa ke kabelo tene wa tsang ke kwa go mangi bolet tsaye kwa shiwa ke kwa tsitsa sa 6 minute chang go bolet tsaye kwa cheers ke tsi kare go mangi bolet tsang kwa go tsitsa go le kuna tsang go tene tebola number 24 ke kwa tuida na klang o tsingana kwa tsitsa ga pa tsang kwa go tene gora tsimana akal tso bla dang hora ku dubi ki pa ke kwa ira tsapet tsimana tsi bla ro khum pa tsan kuna tene e kwa tsis kle tsi dang hora chong i pa ke kwa tu de kwa tsim tsuga pa se wona de tsim tsuwa o tsi ka senge tsi fenda kre ko na ge pa ka susu bla tene kung mi tsu tene kung tsu kuna tene kung e kwa ang hora go tsika tsang go da mangke ka tsing tlo mang na ba se ke go tang hora ke tso da ke tso o si go tsene ang ntse go tsang ke kwa kwa mang jo ma tla go men of the match ke go tla mbi a kwa nge ka tsing tso ke kwa go lang ka tso di tlo tsela tlo mo go tang hwa mo nge ke kwa stel tse ke kwa a tsitsa seng ke tsika go na tere ba tsang ke kwa kwa tikhlobo ke kipa kane bonna anghora ke chotsi ka tsige tsis kale tsima tsene sota target ka siwa ke pala shushu kane bonna tsis kale tsiga ga ngai tsene tsike ge ko ko tsene wa tsang ka bla tang hora go tsima kham e par tsima tsene wa tsang ga ko mangya tang hora go duwe ko tsima ga pasa bonna ang ken ha nga ma tsang ko ang tsia bla ro khonchi ha go antane ka tsoma klame tsimana ona bala ke kwa tongo re tsike go e bona ke ni kuna tere botsa mo go mangi pole tsi tsia hangwa tse e kwa chepo ka kora tswa kum go e kwa antane botsa mo ge kwa kwa ge pe ye pole mo antane kwa antane 5 minute tsang go si tuinga ki pa ke kwa antane si bo tsane ngana ha wona bala number 24 ke kwa o tsia bala go khonka tsang kuna anghora tswe bula tene botsang kwa mangke pa suso ke kwa pele kona bula dilo go tshia kwa tshwa ga pasa tang hora o tshwetse na moreme tsana o tla tse ke kwa so mangke go pa tsana tshe bula le kwa tshwa ga pasa kona tang hwa na go tshwe ni tshe kwa tse o
1: Jadi nak kita terakhir kita akan cakap berkenaan dengan kami tentang cara kita air petri kesilapan kerana kita guna kan notis galaksi kor. Kawan yang buat erat kawan dengan kau kau di rumah kita kami ada guna kami kalau kuar dan kami kuar kuar. Kami saya tentang cara kami mana guna kanu. Kue ini tersangka kami kau kau hayan kau tak ingin kita jadi tu jadi kau jadi kau kuar terus. Capiero a cara rachat Entra question cara capa ha kaita kun cosa ki hace Ha pa bora kan cosa ki ka capa kwen na ba ka ka ka bora kaita kun ta tiwek Na dit klap kan ga gebore klap tik ga kwik ker kru ga kwik kun. Kana ga ga da klap bore ma kom kana da ban kru ka ma klap ga ba yo ka kana ga ga tik. E ma get ka tik ga ma mate ya ga kai ki kana ya ga bore na ro ge da te tam se kik. Ma ga bana se ga jare to ga bana tsai ga kwatir ga biro nda kun da tik. A kem ke kuwa kum kemo rer me kuwa tik. Bore me ke kuwa bore. Aki ba tebula tsatsa kuku kuku kwati. Uma kuda te tsam se ke khabe ma tshwela na ke awa. Ba tebula tshushina fa mo rebe mtaba ha no tshushina ba khatsa tlai buka ya. Na hore ke bora tshe ska laksi ka di. Ka in kwa ka brede ya khatsa ka tsada ka tsada ka extra FM dam sa tsam khota len kwa da metak. Ara ga ni mangi ta kom khaba na te kan tsai tsai tsai tsara ba ek. Ma ke vino ga bora close ka tlaba tere tshepo tsa re tla ga tshe ba nka ma ke ho re ba ke ye gore ba khaba na kere kere tsi ga ka bora ga tla te tsa ho ba te go kom ke tsum tsaba kere kere ti ma te tsa ka ga bora tla kere kere na tlo tle ra ke teno tsa go go se ka ka ga sa re tla kwa go se ka ga sa re tsi ga tena da kere kere ba na ga bora tla ta ha kom kom ga te kom kom ko je ma tlo wa tla ta ana ga bona tlo ha ke tla khirkhiru la ke ha na mang dawa tla rada ha ke makka di sin sai si pare tse kona tan ke ya tla ma de ha me ga na tlo ina am tsi ma ka ga ma ta ke sa ka ba di ga na mo ga na ga na wa ra ma kwa ra ma wa ta ke na tla tla na ka sa bora ya ma ka ba tla tla na ka ngo tsara ka mantsi ya gata ga kwata ba ana ga tsiya ne bona ka pero ga ka ene go phiritse ha me ga kwase kwa go me ga kwate o tsaka ta ba gana ga kwa e go ere e kwa ta ka na kwa tu na go pa ka tla ga ta tlo sa ke tsem kwa ka pero ka re ga ta na go re tle di sen size we tle di se ga tsaka ne de go tsama me ke koma koma ko tsela re tsa ke kae ka kwa ke ha yo 3 ga ga tsa tsa kae ha ga kwa ke 3 skin ga ka tsa ka ra ke si o a gore ba re ga bora kwa ta ha te mon tsa ya kong tsa mon te tsa ba ga ntse se e kwa ha ke tsa bora kwa ra ka ha te ko mo ke tsa ke ya ting ga wa jam sa ka ko ta le en kwa da ma ta apa kui khai ta bakta ka bre kla pe yet ha ko ta bakta kru kru ko kui khai ta bakta ko ta i kra kya ta bakta ha ko se ku ta tve pa na so ka si ka ta kya kya ha ko ta man kar bora nda ta ka ka par so ko kya ka te dan go e ka sa kya ta ve si ka so ka ha ko ke kui khai ta bakta ka ta u ta te ya ka ta tro ta ve ha ko ta ma ko apti ke ko ku ta ta ban ti za ra ta ve ha ko kui ha ko kui e hian matebula nka bora ya ha matebula nda tshwenya di bora ya ha kwani gwana mtsambi tsambi nda tshwenya ha batla kwana ko ko se jawa tebo ha ha bela bo tsa ka kwa tie ti nda ka nka di ene ke gwana ha ha ba ka kora kire kire sina ti tabana ha matana kwa parents ko kwa ma kwa kwa kire kire ti e ma tshwenya ho ka ti da na ra tabam te ya ha ta ka ka me ko ti tsa swara ba tura ko ha eh ham ti ta kya te fe masilela wara kini sim sai se ke gwanam ka ke mba suya ka ha tu ka kam kre go ko ba se ye ke char kere na ta ban ko ma char kere kre ka ba se kya ye ra ta kya ti ma te ha ba ku char kere ko tu ya ko ma ke ha ma ka ta tan ha ma bora mo kri ka ba be ye ke ma ngam ra ma ka ta ba ka ko ba ka ra ka ta ti ke su ka ka ku ha kwa kwa ya asika
0: Ya manke pula tan huar sene kwal kumi ke kwa ya fasingere chidra ke kwa dane wa cham ko kwa ga sutra sene peret dane chwa tri ke kwa chies kala se sero ke kwa dane wa cham ko kwa mang bula atko du tro chala ke yikne ko na chidwang ke chinjine cha ma bare che ke de o ke kwa chies kala chi gama ka ni ta mang ke kwa dane wa cham ko su mang bula ai ya fasing gere chidra akla tu da sange ko epitu wa chum kwa tri ke kwa dane ka pet se bula ko na pare ko na mang ke Here on a tene, go to the Watamukoqua, Quarachinana, Akalatu, Yapulakiqua, Diablo, Cotin, Mutami, number 7, Keguan, the Watamukotamangi, Bullet, take a while. I'm watching now, Kugu, under the Watamukoqua, Pagania Kane, Hacho, Kankuna, Tinko, the Watamukoqua, and Gabla Wachia, Tasla Nikuna, Tinko, the Watamukoqua, and Gabla Wachia, Tasla Nikuna, Tinko, the Ang hara kecil tu, frecung kuat.

0: Takuma.
1: Ahoj, Kiho.
0: Jak um takuma. Au, kum siri sim ta sima jak ae mahambe. Jak betwa si akwa tano jau kum utama jang anggara mahambe. Jau tangku utama jang anggara mahambe. Jam kum masi ku taku inon oma ka. Tiuk eki kwenhe atatite. Jang anggara ve jam akum utama ka. Aku macam saya kau yang tinus ini aku kau mau mati aku. Tiha ano ha, wajah gue betatan am kaka tamu. Tak iya ha, tiup kau yang tita aku lekatan. Naku kau sih kui makum, kau kui makum, tak kau kasih angkawe, kau kau tuh angkawe. Pun mati tak kau sih ngan aku hehe aku mati, kau aku menganggarabe, kau aku aku ujat aku hehe kesi kau tiu kuihe, no kasih jauh hehe kasih makah jarum, kehe kita kau tamace tanu ha ya aku hehe sih aku ka, no ngom ki antati hehe di mati mau mati, gak kau sih aku tatu aku mau aku hehe jangan kau sih aku ta. Aku masih kuatkan kasim jamka, kasim om asinsya. Om aku ada nukum kia ka, aku hanya tuhwe u nukum kika, sinya tan kuika we tan kun kisikat. Oh mak aku mak umat tau tan kun kuta kuta si kuta kuam tiang kuatim. Eh gue kasih aneh sih nu anja ha anangkan kaku aku. Takut dikutur teteta. Gak sama kau ikut karen aku tu, aku mau ubi gak sama jah, aku gak sama karaku aja, no jadi kutu karaku. Inkom sium aja awo para mati no aku makanan dikonya aku nak ikara kasim cekam ki aku ma ada kuma kute, kuih ada teh. No timu mateve ngak kuih. Tuama. Doa makan memang ngahik aku yang ungguh. Kami kampun mah. Makin kita. Amau itu orang jinwa terkata kanat dengan haji nak kanim kekumakan om ati yang kosinyat. Haji mah, injak kanama. Doa gum kita hiwe kami gum kita. Baramatu tamacewe. Aku yang gua ngama hiwe situngu ati serena tegua bandi. Oye matane no omatane no tuam kek en amato ho isi barang oye tene sin ani ko tuava tam ki jamingu. Kwete oye heta ma kwete chekara ko teta. Gwe kwe di jau akeri te imki oye matane. Diko ui kwa tue iku tame makwane. Chau! Chamonga kwa tua odivundu ki teta. Kwa mama sete kwa unwa tak em. Kone ma oro mata maka gweko mandunye kwa shawe kwa jaroko ofam oka kuita ma se ata jarota. No tenka oite mantan ire no akandi mbaraka mnyoko mga makanite. Kwa na maka ama ata i onge uma ata i tamaka ata konta ako nama i. Tateteta no nge mata. Tiang kesian kata, tiku di kutu akateta. Tewo para tato tato, mata di kutu akatama tanya furaya kita ya kona takiti muat ayuh kuhe. Siri jatin kute di kawa kita kuata tama ayuh de timuatawe. Kono di kutu akateta. Siri ahende kuhe tita kuratin syak tasha umwa ku ahen abanata. Anjin deku, kamu tata tita mandeku. Tama ati dia timo watawe yin hiya tiko takwe kuino tia tomti. Takwe kuino hati dia chok au sitik dengwawe. Ta takwe ameo kwa mamae. Na hongu mahatawa tirikare. Hii kwa tik gano hekaro. Ama kuisha wa guwe. Atakwe shuare kongeta tama kara kara tunikep ama uni sikaya. Anja takwe masitu kutu wa gukukuru. Ati niham takwe. Nah, ham takut mata, tihau takut kue. Jadi undiran nahe no, pai gue. Jadi undiran nahe no, kuri ma kupuru rai ko tsaba kongo me ko ngu kuri ma go ba kuri na ko te ha am a cha jawa te de chem ko ji e twa no bwe a cha no sia ya ya e twa cha ma sha te de chen ngui e twa cha ma ngu ma nyo ma te de chen ngu ma ma te we cha ko twa cha hin ya kwa hin ya ngui cha twa te de cha chu wa sia eh a ti we ta te ki ti
1: no e ko ta ngam ti te mkhoma koma kai kutwa
0: na ta he ta ne ma to kai kwa te jam gu ma tu wa ha he ma ai ma an an ti e e ru che na e a ma ji a cha kwa la ko u ma go ja cha e a ma ta kwa la ko che na jam gu ma ti ha ong ge u ji ma he ja cha a ma cha u ji kwa ne ja cha kwa no e kwa kwa cha mo e kwa ti ne
1: ne mte a bere kwa ko
0: Ei, te hoa ana kwa kwa. Te hoa ana kwa te ma. Ta ata ao kui, ata ao kui han ube no. Kunim chao am am oho maha e kwa kwa ta maha pabe han ube ngay kwa ube. Hak ove e kwa hao si se ta chao am oho. Ta ube ni ta maha e kwa niya di kutu ha.
1: Jem.
0: Ya. Ata.